Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: Cek. Cek satu, cek mic dicoba, panggilan kepada Mas Fauzan Buton.
1: Ada apa?
0: Cek. Ya, kita di sini kehadiran Mas Fauzan Buton. Gimana Mas Fauzan? Sudah siap ini lombanya? Ya, insyaallah taala saat lagi perlombaan akan kita mulai. Maka kami harap kepada teman-teman para peserta harap bisa segera berangkat menuju masjid supaya perlombaan bisa segera kita mulai dikarenakan waktu mulai adalah pukul 8.00.

0: Bismillah.
1: Cek suara dicoba, cek satu, cek.
0: Disampaikan kepada seluruh kelompok untuk bisa duduk di tempatnya masing-masing.

0: Cek satu, cek. Suara dicoba, cek. Cek satu, cek. Cek, suara dicoba, cek. Cek.
1: Cek, cek, cek. Cek, cek. Satu, dua, tiga. Suara dicoba. Disampaikan kepada seluruh santri untuk bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok saljuk bisa duduk di selatan masjid. Dan kelompok Umayyah bisa di sampingnya. Kelompok Abbasiyah di sampingnya lagi. Kelompok Hafasi. Terus kelompok Saudiyah sampingnya lagi. Dan kelompok Ayubiyah bisa di bagian utara masjid.
2: Nah, tafadhalu kepada teman-teman para peserta bisa langsung menduduki posisi yang telah ditentukan oleh panitia. Di sini panitia telah menentukan tempat masing-masing kelompok. Maka kami harap kepada teman-teman, kepada setiap kelompok dan atau ketua setiap kelompok, kami harap bisa segera mengondisikan anggotanya dan duduk di tempat yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia.
1: Kelompok saljuk yang diketuai oleh Al-Aksidik masih terlihat kosong. Mungkin bisa dipanggilkan Al-Aksidik dan kawan-kawan. Kelompok Umayyah terlihat sangat-sangat semangat, Masya Allah. Harap untuk bisa memanggil seluruh anggota kelompoknya agar terlihat lebih kompak. Kelompok Abbasiyah masih belum ada yang tampak satupun. Mana ini? Kelompoknya Abdullah Palembang, silakan. Kelompok Hafasi, di sana tampak Haris Sidoarjo. Masya Allah. Kelompok Saudiyah, ada Ojan dan Halim. Ada Fauzan Buton, Masya Allah, Halim. Tapi kayaknya terlalu maju ya, bisa di tempatnya yang sudah ditentukan ya. Kelompok Ayubiyah yang sekarang diketuai oleh Abdullah Edi belum tampak satupun.

untuk bisa memanggil seluruh anggota kelompoknya agar terlihat lebih kompak. Kelompok Abbasiyah masih belum ada yang tampak satupun. Mana ini? Kelompoknya Abdullah Palembang, silakan. Kelompok Hafasi, sana tampak Haris Sidoarjo. Masya Allah. Kelompok Suudiyah, ada Ojan dan Halim. Ada Fauzan Buton, Masya Allah. Halim. Tapi kayaknya terlalu maju ya. Bisa di tempatnya yang sudah ditentukan ya. Kelompok Ayubiyah yang sekarang diketuai oleh Abdullah Edi belum tampak satupun.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخونا عبد الله أبو بكر، كيف حالكم؟ الحمد لله. Sedikit mengomentari terkait dengan muhadharah yang antum sampaikan. Secara umum, walhamdulillah, insyaallah sudah mudah dipahami. Yang mungkin ana perlu sampaikan kepada antum dan juga kepada teman-teman sekalian, ya, sedikit yang perlu ditingkatkan, yaitu dari segi kejelasan penyampaian mungkin, ya. Jadi misal penyampaiannya itu dijelaskan dengan gamblang gitu, ya, dengan intonasi yang intonasi yang jelas ketika makom penjelasan makna dijelaskan dengan gamblang gitu, ya, dengan intonasi yang mungkin perlu diulang sekali atau dua kali gitu. Dan ketika ada inzar atau yang semisalnya, mungkin bisa dinaikkan intonasinya. Begitu, ya?
1: Naam.
0: Mungkin demikian. Untuk segi bobot materi, alhamdulillah, karena ahamiyatul ikhlas ini sangat sangat diperlukan, ya. Apalagi kita talabul ilmi, para tulab. Demikian. Yang lainnya insyaallah sudah bagus. Tadi mungkin dari segi intonasi aja mungkin sedikit ditingkatkan.
1: Apa intonasi?
0: Gimana?
1: Intonasi apa?
0: Intonasi penyampaian. Intonasi penyampaian sedikit ditingkatkan, ya. Jadi insyaallah yang lainnya sudah sangat bagus insyaallah.
1: Ya, jazakallah khair.
0: Naam. Mungkin dari ana, barakallahu fikum. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Demikianlah, tidak ada yang hidup kekal di muka bumi. Semua akan kembali kepada Rabb-nya. Kehidupan di dunia itu fana, sebagaimana sifat dunia sendiri, yang akan berakhir dengan kehancuran. Setelah itu kehidupan berpindah pada keabadian, yaitu kehidupan akhirat. Bisa jadi di surga, bisa jadi neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari nerakanya. Ada sebuah nasihat dalam masalah ini dari seorang alim yang mulia, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau rahimahullah berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan memperbanyaklah mengingat kematian, serta persiapkan diri kalian menghadapi kematian dengan melakukan amal soleh sebelum kematian menjemput kalian dengan tiba-tiba. Ketika itu tidak ada tempat untuk lari dan tidak ada melepaskan diri. Sungguh amal-amal soleh adalah taman di dalam kubur. Apabila seorang hamba meninggal, maka yang mengantarnya ke kuburannya ada tiga: keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tetap menemaninya hanyalah amalnya. Bila amalnya soleh, sungguh dia sebaik-baik teman. Apabila sebaliknya, sungguh kerugiannya yang nyata. Sungguh merugi orang yang tertipu dengan dunia hingga dia cenderung kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Dia tidak menoleh ke akhiratnya dan tidak meraih keberuntungan di sana. Sebelum berakhir muhadharah ini, ada dua ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضُ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Dan berilah perumpamaan kehidupan di dunia kepada mereka, yaitu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karena tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Adapun amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Mungkin sekian yang ana bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله. كيف حالكم يا صديق؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. Untuk mahadharah yang antum sampaikan kepada kami, kepada para mad'u, berkaitan dengan persiapan menjemput ajal. Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah sudah bagus. Muadzarah ini berbahasa Arab atau bahasa Indonesia?
2: Bahasa Arab. Bisa dua-duanya.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Kalau bahasa Arab ada nilai plus?
3: Tidak ada. Sama.
0: Barakallahu fikum. Karena kira tadi muadzarahnya bahasa Arab gitu kan. Jadi semuanya berbahasa Arab. Alhamdulillah. Untuk yang akhuna siddiq, alhamdulillah. Kejelasan penyampaian yang mungkin yang tadi yang saat ini menggunakan bahasa Indonesia lebih bisa dipahami gitu ya, lebih mudah, karena kalau memakai bahasa Arab tadi apa namanya intonasinya perlu ditingkatkan, perlu di apa namanya pastikan untuk semua muhadir bisa paham gitu ya, sehingga butuh intonasi lebih. Kalau bahasa Arab bahasa Indonesia, karena madu'unya orang Indonesia, jadi insya Allah untuk segi penjelasan penyampaian sudah cukup bagus. Yang perlu ditingkatkan sedikit yaitu di mungkin ke penguasaan materi ya. Tadi beberapa sempat ada yang apa namanya agak terbata-bata gitu ya. Bukan terbata-bata, mungkin masih apa namanya lupa-lupa ingat gitu ya beberapa, dan juga ketepatan waktu di sini minimal 5 menit. Antum baru nyampaikan berapa menit tadi? 4 menit kurang lebih. 4 menit ya. Labas, insya Allah labas, tidak jadi apa namanya pengurangan nilai yang banyak. Tapi perlu diperhatikan dengan waktu yang telah ditetapkan panitia. Mungkin demikian, insya Allah bobot materi sudah masya Allah bagus, tidak kalah dengan Ahamiyatul Ikhlas gitu ya. Ahamiyatul Ikhlas untuk istimror dalam amalan ya, hingga akhir di penghujung apa, kehidupan husnul khatimah gitu ya. Masya Allah untuk hari ini barakallahu fikum, sangat-sangat bagus bobot materinya. Sekian dari ana, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semua itu atas batas ilmu yang ana miliki. Alafu minkum bila ada kekurangan, ana cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama nasihat dan ujangan dari dua pemateri kita, yaitu Akh Siddiq dan Akh Abdullah Bontang, dan juga saran dan masukan dari Dewan Juri, Al-Akh Muhammad Sukoharjo. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Maka kita tutup majelis ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.